0: wari imani ubona Sonia iramutsimuhaye Lamborghini nabwo yarenzwe umunsi ahita apfa abusubireba no kubivuga mbikwifuriza ubwabyo biragusajije
1: ariko jado nawe rwose uvuze kuri Lamborghini mana uzi nkahana ibitekerezo byanjye bise bigira ndamotari tuba turi gupfa desa
0: abusukomani ngo nabyumvise ngo ari umotari mwapfuye desa ingano yawe igaragaza ko umuntu